0: kata Arabu Bunda Nuro Kulara ni Sendi
1: Amana
0: Amana Dewi Dewi Bunda Bunda Dewi Tiga Masalah Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta Kufu Menjuta

yake gudanar haba sanan duka tangaran nan kenan ba ai ga kayayyakin da kudin da almarmi gobe ta abu sun haba tangani dan yake mini haba daga sarki ko kwana su hada ma na ga maka ba sata musu da ba mu ki

0: iya san ka ya san baka da zata ba ka fita daga idan mu rufe akan wani zamu in kana zuwa zauna lafiya
1: don ne shirin harshen kalkalin ka na wannan rana zai daga aya amarin abbasa su soran dinki su khadimin da kai mutuntuni dangane shirin ya isiye ku ba bai inda wato bashir alani ni abdullahi muhammad wali ke fatan ala isada

cewa dan me ka dauka ka wane, in mai kasa da wane ba a cewa dan me ka kasa da wane, in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi, in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba, in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi, in ya san shi lafiya sai shiru ba ne tambayar sa

don su jira mun zaba dan karamin hukumar da wacin kudi yana ba wa dan karamin hukumar da wacin kudi aikin shi ba zai yi koyi da irin wancan abin ba shi kansa ya san duk da wacin kudi yana jira babu wani mutum da a yanzu saboda Mustapha in dai dan siyasa